0: Yo, dal garing baik kali kan ambar kado al garan ulun boyongor. Ngaman ni kada yulung radio on 88.9 FM.
1: Yo!

Yung ada tamu silang tu, makanya ama melingin bi pergi ya kumuk-kumuk, rapama murungkari pergi, makanya ama yolong radio.

0: Joo, tämä on mä tein tyypyy, joo, täällä ei näytä tää on rakkaa.
1: Nukua kaapu rakpa.
2: Tuon kamalalla rakpa mennä, vai?
0: 1, 2, 3, 4, 5.
3: Jaka kaya.
0: 1, 2, 3, 4, 5.
3: Ano bang bang mene?
0: Tambara lukkar pamana 3, 2 o'clock na kalki. Tol nga nga lao tanya na na. Wait, pix nga la lukkar na. Ya na kalka ra brida unar chana na. Dala lakta na na. Brida yang wara wara wien na maya teka ya. Kati yang wara wara wien na. Na hutu nga ra nga wara wien na ma. So are you? Kakambara yo. Pero nada, ya la cámara.
2: ¿Cómo lo era, Matita?
0: Ni. A tu vale, ya para la neta, acá, cale, una ya mala cari. Igual. Tú vale, pero cale, una. Aún ya para la neta, carro, ya acá, Naui. Naui, Ana. Ya comeré, Naui. Nah, macam tak. Belum kau kau ngapa
2: punya? Punya punya
0: ngan dah. Ngan dah dah tu nanti. Punya punya erana. Ya itu punya. Pak mera. Punya. Pak macam mana perlu ni jamur kule? Kau ngapa tahu? Pak mana perlu jamur kule? Kau orang ni. Kau lupa dah lah kau. Kau ngapa tahu? Punya kau ngapa? Eh, muktera. Sorry, phone. Muktera. Bulakal ko lang ang faon nga ma.
2: Ito lang yung ngayon ko yung
0: ito na hindi na mayroon.
2: Na? Na? Mabarangan?
0: Mawangan na laro. Pero, ma, pamat na napro ni school. Pamat, gol, balakam na pam. Gol na napro ng Venista, macamnya tu nak beli shop na. Kula benda kuni wanga, malu. Anak pengen ni benda raya dora. Unyian nak perlu ngat telung shop. Tara na orang. Aku unyian nak perlu tara na orang. Kau tu lah nyerek kodin gang orang. Kadil cina. Mulang mulang start nengel tiang ngabelang unyian education center na. Adult education center na. Tiang unyian lah. 1, 2, 3, kadua la nanti le point senam rentara ora, mana bela kam child care center orang itu yang mana, undi la nampung wang am rentara arah macam mana, gold malin, pam tangun ni, nanya, mana kadua wang ni, nanya, workshop kadua la balik ni nursery, undi la nampung aku technical school ya aku. Paling yang pun post primary orang ko, unyel 10 ko, iya 10 ko kalau pun ko na, unyel school, post primary orang lelakanya. Ada menunggu yang orang, ambil wang kalau pun na, angun dia wang anak pun ko kalau ada orang education center ngatil mo. Angun dia ingat ngatil yang school ada orang la, ngah 15, nama milenya. 16 million yang ada, berada. Kalau yang lima hari jangan aku kam work experience ko literacy jama. Taruk, diorang taruk orang hati ni jama. Literacy center orang. Muni aku hati ni first pun dia jama orang. Yo, kalau kena perlu ni tak kalau ni paman.
2: Agar aja tem.
0: Kalau kena perlu ni finish cak macam shop li. Rupiah lepas jam mana punnya. Aku, mana baru?
2: Nalen.
0: Tuan lah, urulena. Unda kah leh, ni? Ipa lah, ni macam ni. Ipa lah, apa lah yang baru lah? Panikinnya baru tangan kita kah anak, baru ngalap permeriu.
2: Nih.
0: Bulak kerja. Panikinnya juga na, ada kulit juga na, everything kah.
2: Wow.
0: Ngatur lepas apa nak drink? Kabur.
2: Kabur.
0: Lau enam beli, wang kan amat cerah beli minyak teh kalau. Tiang apa langsung beli tiket sing teh kalau. Tang kata orang kata ekal. Telu lo ban bapu melil yul nganya. Rikau ko binural. Bala nyala. Orang ni pada ekal. Mil minyana yul nganya. Ali dia yang anak perungu kayul. Kalan ini.
2: Baful nak
0: kalan ni nak mengulir dengannya. Kacungai yang nak punya kalan yang tu namanya. Kacung. Mula kalau angin malapir kat orang yang orang yang orange warna apa ni? Nik tu ni. Banyak yang berukur tu ni. Wih, kalau mix. Banyak berulim nabi nane nik kau dah nanya. Aku pada ni macamnya ni. Mula kaya kata ni macam kula. Bila lumur, bila lumur, lumur, lumur, buku yang nak kolak, nak mana ni? Nau mana? Kuih yang nak ni? Jor banyak pelan ni, lah. Nah, memang bulu ni, ni ni, terima la kurung ni, pelan ni, nau la, unyi ni, tapi nau ni aku ni, bi. Rangin gua pelan gua lah, mungkin mah.
1: Iya.
0: Awak pelan gua belum je? Apa ni? Benda baru, ukan nau lebih bamer ya. Mereka ni, pelan ni ukan nau. Orang kau lebih panik lecet lah, kan? Nenek friends kau ikut.
2: Wah.
3: Yo, ngarep kau jepe, orang ngarep milingin be. Kangen main ga? Yo, ngaja 8.9 FM.

0: Tuan ya time 6 o'clock ya melmit pan.
1: Dalam kamar ready ada pon tu jingol tunjis kelengol. Eh oh, ini makaman.
2: Yo, ka welcome. Tangoyol ngo manikai wo awa.

0: pakai jauh balanya beli yur kang apa ya balanya ada yang unal anak oyur nggak balik bikin darakan pun uang apa main aja uang kandungan demi yang apa enak ngara tu bala merti outstation na nam na win nakun kurir win kalau ngai bikin nakam main map arti ini tu yur itu bagi nakun nau kumalan nama sain balanya malah boleh ku wanyil, ka rap, boleh wala ka gait na wajama, boleh tu ya raman ku. Ayo nalung kawang abis yang kam, main mak. Badan itu, ka juruk mamu itu wang kan wanyil itu juruk mamu. Ka bilion itu, makwin kulil mak tunupang ulil. Ka wandan itu, ka wang kan itu pas rap, kabul wandan. Yurung ay nan win daw ing grupo ni pala niya win namo na 1 mil mak 5 mak 6 1 mil mak 5 or 6 rep mala kang ay dara dual jaul pa ka bayan oi na dal win jam meter jam meter tatu win meter namo na na we na 1 mil 20 1 mil od namo na 30 rep pa na ka ay mar do balo na bayan kung kayo nga ay dual ulban bayan nga ka Bile, you go past this way, Wangai ramp, and you go Kabulu, 1 mil, Kabulu ramp, bijar, ngai ngama, bijar, wah itu alih win na, ya kan ngarep tu berju bijar ngai, Wangai jayul ngo, tau, dua le Wangai jaga ngabra tau, tau, bulu ngula tau kan ngabra, kam, ngarep itu ngarep nak kungana, balu bulu nak keluar pam, makarat tu kui, guru pun malang tau, malakal ngabra palanya malah. Awal ini kamu lah itu melangatkan kau ngabra, kamu lah tahu balanya malaya. Anu matu merci kang itu ki, nawi atu nawi marang, nama langka nirpung itu ki nawi radio le, which is main mak tangan kau ngabra limur, apa lagi?
1: Yo limur kangama, yo ngurai radio tiar palma, yo main mak.

Now the letter to Corinthians, chapter 4, verse 3 to 6. Kere chakuno chakul papalya, ngayon dula jo chakul jon konja, chingro ya puto kulil bay, kalken kojo ba, penelo ya mular pa puto kulil bay, kun ka penelo, karu chakun mingar jorera, uyare ki jalu. Palo nyo peni jananya, karu chakun jaro nyo bay, peni mamu kumayu julu jananya, yang ajunu. Kere chakuno chakul papalya, ya kulila wal chare chakumara. Mamu palo nyalo jananya, mayu jupurin jo kuwari nyinan ja peni, mingar julu, Kuru bini padria berin bakanyinin. Kerejanya burung pulga jaraya nyaku jakumara. Ngurupaya ditu nyinan jaku. Teli berin baya nyaku jakumara. Teli palunya berin bakeri jakunu cakul babalaya. Kulia nendiri jakumara. Kereja palunya karu janya berin banyinin. Kendil bakun buku jujara. Wea wal jalu lajun ku manin bungo kejalu cakul jurin ku bayi. Wangka ngaca nyala jo jago juren kubai ijo kere jagunno. Kere jo balo nyalamba mayu jo nyena jangka. Ka ngayon dola jo nyuranya kutung ulu burin jo jago juren kubai. Ijo kumikun jo nyena jajanulu. Kutung ulu burin jo la jo nyuramba kere jago warga palyarinin. Kere jagunno wangka la jo jago juren kubai. Karu jalo lanya jo kere janya nenden jajanunga. Karu jalu kuralga wajanu titu munga ngaralan jajanu cinturin kulbi. Wajanu karu jalu teli pulga jaralu lanya kere janya nendirinu. Kere janya la kulira nendirin kula karu janya albila kulirinu

kuri purje yo ngo wala wango le kango ne ngoru la langon la kana mere yan be waral bi bunga wan mala pero ngai pinyo wala lan got ni ngo kuni ngo ngal wara ni ngo mangal na wala lan ka garo ko ngal janga e ngo ni woro nan yo ngo ni wala lan ngoru wek mere nan ko ngo nan mala yo ngo ni wala lan ka ngo ni woro je yo ngo wala wango ni wala kan ni nan ngo la namre ko ngo ngal Kangai juga lainkan kami kotton guru panja dan wenangai yang menyemak jamalan. Kayaan beli kapal wal kanain naya ngobak turu. Jurungnya urunan jual ngajual lain lu kunjak merenang naya ngoleh kana nga anduna. Wal ngoleh marcinya jalan balaku ngwangaran tapa nabika. Yo naya kantung ka urjali merenawenan yan. Menenang ngoleh malaja mamirin Israel na bapurun. Mil wir jangai kan wuni limurong, miritinan yan. Pilingai kan kuyangan, wuni wawun nirpana woy. Wuni ngai wawun kungal bi ngatil, limurong kalang wal, malangur kanai ngwal, mayat mwal, Abraham gal. Pijar ngai wuni wawun nirpan jakam. Ngara nung tuka wuni manguci wuyun ja Abraham, kanu kalang wakatut miring walang, kanu kalang maracat miring walang, pijar na bilian. Kangai tangan ja, ngai kanun bat pichar nangun nanu kung waun ja. Kadia ngun balangun indu waun mirja, lichalang kalangun mirja, tial na tumak dun, lemurung kalna. Kungai anau ja, kot kungun. Kapichar nangai kanun mirin ja, lakangal ja, nganya kot nang, nanikai urun ja, wuktur ja mana pranan mo. Kalangai mirin, ninanan, unilin banjin. Yang dicibut kalna wang aja kayaan beli galur kon ana di jotor kadang bingung balarung enan nanukin galangai wang alel